0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Taman Pro 2 New yang awalnya bagian dari grup K-pop The Boys memulai babak baru dalam karirnya setelah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Only New Entertainment. Only New Entertainment ini memperkenalkan New melalui dua konsep foto yang berbeda. Yang pertama foto hitam putih, New tampil mengenakan setelan hitam dengan tatapan tajam, sementara foto berwarna menampilkan New berkaus putih dan bercelana denim. Agensi ini menilai New punya karakter vokal yang unik serta kemampuan yang kuat sebagai seorang artis. Pihaknya juga bilang bahwa akan berdiskusi bersama New mengenai arah karirnya Taman Pro 2. Well, congratulations untuk New. Adakah di sini yang biasnya itu adalah New? Coba kalau ada kasih tahu enggak.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Coba Cung, teman Pro 2, siapa yang tadi malam nonton bela-belain gak balas chat gebetan, terus gak nimbrung di grup kampus, di grup sekolah, di grup kantor, gara-gara sibuk dan mendedikasikan waktunya buat nonton timnas dan berharap timnas bisa ngalahin salah satu bebuyutannya timnas Indonesia ya di ranah olahraga ya, karena bukan cuma sepak bola. Indonesia dan Malaysia tuh kayak apa ya, kayak itulah, kayak Indonesia dan Malaysia Malaysia dan Indonesia. Luckily teman Pro 2 Angga tadi malam nggak nonton, sempat nonton pas lagi ngantri mendoan aja. Mendoannya enak banget di Jalan Fatahillah ya. Enggak, ini bukan endorse teman Pro 2. Jadi ada nobar di pinggir jalan gitu, terus Angga kayak sempat nonton 5-10 menit gitu. Nyampe rumah enggak ada niat, enggak tahu, tumben ya. Padahal pertandingan sebelumnya Angga sempat nonton. Dan benar, hasilnya imbang tanpa gol ya. Meskipun ini sebenarnya bentuk pencapaian ya, karena Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di babak pertama teman Pro 2. Nah, pertanyaannya, Pertini ini setelah imbang lawan Malaysia, apakah Indonesia bisa lolos atau jadi juara di FIFA Asian Cup 2026 ini? Karena meskipun poinnya sama Indonesia dan Malaysia, tapi Malaysia ada di atas Indonesia karena selisih gol. Singapura di posisi ketiga dengan catatan 3 poin, dan di laga terakhir Indonesia akan menghadapi Bangladesh, sementara Malaysia akan berhadapan dengan Singapura. Kalau Malaysia menang lawan Singapura, Indonesia menang juga lawan Bangladesh, tapi skornya sama misalnya, sama-sama menang 1-0 ya, maka tetap Malaysia yang menang karena selisih gol Malaysia lebih banyak dibandingkan Indonesia. Jadi berharap, berdoa, mudah-mudahan Indonesia bisa membabat Bangladesh di partai puncak nanti. Amin.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
2: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengerin dulu ya perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati, yaitu oleh rekan Evi Diana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Cimaja Kuning, Selasa 29 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Cimaja Kuning bagian selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh sebab itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memantau update informasi melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali rekan Evi dan teman Prodo. Kita lanjut lagi sepadanya.

ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Emang Pro 2 salah satu apa ya pencapaian gitu dalam kompetisi itu adalah ketika kita dipuji oleh lawan kita, asoy ya. Karena meskipun pujian dari lawan itu cenderung basa-basi gitu, kayak lip service ya teman Pro 2, tapi lawan kita tetap punya pilihan untuk enggak memuji kita. Jadi ketika lawan akhirnya memuji, ya berarti emang beneran something different aja gitu loh teman Pro 2. Nah ini yang sedang dialami oleh Timnas Indonesia ketika Kapten Malaysia Dion Kools melempar pujian untuk Timnas Indonesia saat kedua tim bermain tadi malam ya. Meskipun skornya 0-0, ya menurut Dion para punggawa Timnas tampil impresif, tampil agresif. Lebih lanjut, pemain yang berkarir di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Om Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Sepada untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah dengerin ya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pre 2 Hitlist. Buat kamu yang pengen request lagu favoritnya kamu, teman Pre 2, kamu boleh WhatsApp aja ke 0811 2020 937 sampai nanti jam 12 siang.

Pagi kakak pagi, Seruni mau request dong kak lagu Haha dari Sabria Leonor. Makasih kak, oke thank you juga. Hai kakakku Mina C, katanya mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, katanya semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke thank you juga ya. Terus ada siapa lagi nih, Zulfikri, request dong lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Oke oke. Dan ada Maria dari Berbinar, fans base-nya Sabrina Leonor ya, mau request lagunya Haha. Oke makasih kak, thank you juga, ntar bakal nila play lagu yang kamu request dari Sabrina Leonor. Terusan juga Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati, sama Dul Jailani dengan Sebenarnya Selamanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Dan ada Lara yang pengen request lagunya 420 featuring Cerita Utami with Mangu ya. Dan buat yang lainnya boleh kamu WhatsApp lagi di 0811 2020 937 buat request lagu favoritnya kamu di Pradua Hitlist.

0: aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

97,5 Produ RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you buat teman Produ yang udah WhatsApp ya di 08 11 20 20 937 dari request lagu favoritnya kamu di Produ Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Generasi Z ini tumbuh bersama teknologi yang bergerak cepat ya teman Pradue. Jadi mereka tuh emang biasa banget nih buat berpikir visual, kolaboratif, dan berbasis solusi. Nah pola ini nih selaras banget ya sama karakter ekonomi kreatif yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi ini sebagai sumber nilai utama. Di Indonesia pertemuan antara Gen Z dan

8% ya terhadap PDB nasional dengan nilai kontribusinya itu lebih dari 1,6 triliun rupiah teman Pradua. Dan angka ini nih menempatkan ekonomi kreatif itu sebagai salah satu sektor strategis ya dalam struktur ekonomi Indonesia. Nah, ekonomi kreatif juga jadi ruang kerja utama generasi muda nih. Sampai 2025 aja nih teman Pradua, sektor ini tuh nyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja ya, atau hampir 19% nih dari total angkatan kerja nasional. Lebih dari 50% pekerjanya juga berusia di bawah 40 tahun, yang nunjukin kalau dominasi generasi muda termasuk Gen Z ada ya di ekosistem ini. Jadi Gen Z tuh nggak hanya masuk sebagai tenaga kerja ya, tetapi juga sebagai pencipta pasar nih. Konten digital, fashion, kuliner, musik, film, desain, game, dan produk berbasis budaya lokal tuh berkembang pesat ya. Kenapa? Karena emang pendekatan Gen Z yang adaptif tuh terhadap teknologi dan juga tren sosial. Media sosial dan platform digital juga dimanfaatkan sebagai alat produksi distribusi nih, sekaligus validasi pasar. Nah, kalau ngomongin tentang literasi yang masih menjadi tantangan, meski potensinya besar, peran Gen Z dalam ekonomi kreatif tuh belum sepenuhnya optimal. Jadi salah satu faktor utamanya tuh emang keterbatasan literasi ekonomi kreatif ya. Banyak nih anak muda tuh punya ide dan kreativitas tinggi, tapi belum dibekali sama pemahaman tentang model bisnis, keberlanjutan usaha, dan akses pasar. Dan kondisi ini juga sejalan nih sama

tapi lemahnya fondasi manajerial dan juga ekosistem pendukung. Nah, makanya buat penguatannya nih, Gen Z tuh ngebutuhin pendekatan yang terstruktur ya. Edukasi, membangun kesadaran bahwa ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang berdampak luas. Nah, pelatihan itu meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan ya, dan pendampingan juga memastikan nih proses belajar terhubung ya dengan praktik nyata dan juga kebutuhan pasar.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woy, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

dengan radio ternyata pendekatan yang Neila bilang edukasi, pelatihan dan pendampingan jadi penentu tuh efektif ya dalam berbagai inisiatif inkubasi kreatif nih. Laporan dari UNESCO juga menegaskan nih bahwa ekonomi kreatif tuh punya daya tahan tinggi terhadap krisis dan juga berkontribusi langsung nih sama pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan secara simultan, teman Radua. Terus nih ngomongin lagi tentang ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan berkelanjutan nih. Ini sering disebut sebagai ekonomi oranye ya, yang bertumpu sama sumber daya keterbukaan, ide dan kreativitas manusia ya. Jadi karakter ini nih yang membuat relevan nih untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi selama pandemi sektor ini memang tetap bertahan ya dan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka ya peluang kerja alternatif. Jadi ketika dikembangkan bersama prinsip keberlanjutan, ekonomi kreatif juga bisa nih terhubung sama ekonomi hijau, ekonomi sirkular, terusan juga pariwisata berbasis komunitas dan juga penguatan identitas budaya lokal. Dan peran Gen Z juga jadi krusial ya. Kenapa? Karena emang membawa perspektif sosial nih, digital dan juga lingkungan secara bersamaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

ya, atau Gen Z-nya tuh jadi aktor utama nih dalam masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Data menunjukkan nih kontribusinya nyata, dampaknya terukur, dan potensinya tuh masih terus tumbuh ya. Jadi dengan dukungan literasi, terusan juga kapasitas dan ekosistem yang tepat, kreativitas Gen Z tuh bisa berkembang ya, jadi kekuatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pastinya sih kolaborasi lintas sektor tuh jadi kunci ya, agar energi generasi muda tuh enggak berhenti nih sama ide, tetapi bertransformasi ya, jadi dampak sosial dan ekonomi yang juga berjangka panjang pastinya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kita lihat nih, bertandang ke markas Turki dalam lanjutan match day kedua UEFA Nations League di Bursa ya, Selasa 29 dini hari waktu Indonesia Barat. Gianluigi Donnarumma dan juga kawan-kawan datang ya dengan tekad merebut kemenangan setelah mereka nih kalah ya dari Belgia di laga pertama UEFA Nations League. Pesta gol Italia dimulai oleh gol Alessandro Bastoni ya di menit ke-9. Dan gol ini turut mengangkat kepercayaan diri Gli Azzurri ya, teman Predua. Dan Davide Fratesi ini lalu menambah keunggulan Italia nih jadi 2-0 lewat golnya di menit yang ke-22. Michael Kayode ini menambah keunggulan Italia dengan catatan gol di menit ke-27. Italia bisa memimpin 3-0 ya di babak pertama, teman Predua. Baris Alper Yilmaz sempat menghidupkan harapan Turki ya saat berhasil membobol gawang Gianluigi Donnarumma nih di menit ke-47. Italia langsung meredam upaya Turki lewat gol ke-4. Francesco Pio Esposito ini jadi pencetak gol ke-4 Italia ya, dan skor 4-1 bertahan hingga akhir. Ya, kemenangan di markas Turki ini jadi modal bagus ya buat Italia untuk lebih percaya diri nih menghadapi laga berikutnya. Roberto Mancini punya tugas berat ya, membangkitkan Italia yang sudah 3 kali nih gagal lolos ke Piala Dunia, teman Pradua. Oke, itu ya kemenangan dari Italia yang berharga ya di markas Turki, teman Predu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Pertandingan fase grup FIFA Asian Cup 2026 ini kembali berlanjut Selasa ini ya. Dua pertandingan ini merupakan lanjutan persaingan grup B FIFA Asian Cup 2026 ya, yang seluruhnya tuh berlangsung di Stadion Sijala Karupat Bandung. Filipina akan menghadapi Pakistan ya pada pertandingan pertama yang dijadwalkan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kedua tim ini sama-sama ya membutuhkan kemenangan nih setelah menelan kekalahan pada laga pembuka. Filipina ini sebelumnya kalah 0-1 ya dari Vietnam, sedangkan Pakistan ini harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor telak 0-4. Dan hasil ini nih membuat kedua tim tuh belum mengoleksi poin di grup B ya. Kedua tim ini butuh kemenangan demi menjaga asa nih buat lolos nih ke babak berikutnya. Dan pertandingan selanjutnya mempertemukan Thailand dan Vietnam ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan duel ini nih jadi laga penting. Kenapa? Karena kedua tim tuh sama-sama ya mengawali turnamen dengan kemenangan. Thailand berhasil ya mengalahkan Pakistan 4-0 melalui 2 gol Tirasak Poi Pimai, 1 gol dari Jude Sun Sabbel, dan gol bunuh diri Haris Zer. Dan pastinya untuk jadwal ini dengan sama-sama mengoleksi 3 poin, Thailand dan Vietnam akan bersaing untuk menjaga posisi papan atas grup B.
1: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pre 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Dan teman Pre 2, jam 13.30 nanti kita akan ada putaran pertama ya untuk Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 12, teman Pre 2 ya. Jadi nanti kita bakal tahu nih wakil dari Bandung, Bogor, dan Cirebon di tingkat Korwil untuk Bintang Radio 2026. Jadi teman Pre 2-nya tetap stay tune di Pre 2.

0: 2026.
1: Raya Alifa, hari ini kita bakalan bareng-bareng untuk dengerin ya perwakilan dari RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon di seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 12. Tepuk tangan dulu dong. Gak nyangka nih teman Prado, kita udah sampai di tahap ini ya. Dan hari ini pastinya terbaik putra, terbaik putri dari masing-masing satuan kerja Korwil 12 bakalan bertanding nih teman Pro 2. Tapi lain kamu bisa dengerin di Pro 2 Bandung, Bogor, dan juga Cirebon teman Pro 2. Kamu jangan lupa juga untuk dukung Bintang Radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Dan by the way teman Pro 2, hari ini kita bakalan mulai ya pastinya untuk seleksi Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil 12 dengan penampilan dari Farel Ananda dari RRI Bandung.

0: selanjutnya penampilan Pardobing dari RRI Bogor.
1: Sampurasun sadayana, halo, perkenalkan saya Pardobing, terbaik putra Bintang Radio Indonesia RRI Bogor 2026. Jangan lupa untuk dukung saya melalui vote di bintangradioRRI.id. Pilih Pardobing.

0: dia teman Pro 2, penampilan dari Agatha Giselle dari RRI Bogor.
1: Halo, aku Agatha Giselle, terbaik Putri Bintang Radio Indonesia RRI Bogor tahun 2026. Jangan lupa dukung aku melalui bintangradio.rri.id dan vote aku sebanyak-banyaknya.

0: selanjutnya Diva Masrur dari RRI Cirebon.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva, aku dari RRI Cirebon. Di sini aku akan membawakan lagu sesi potret.

0: Selanjutnya teman Pro 2, penampilan dari Fuchio, perwakilan dari RRI Cirebon.
1: Halo semuanya, saya Fuchio dari RRI Cirebon. Saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: 2, itu dia penampilan dari 6 peserta perwakilan dari Satuan Kerja RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Kamu jangan lupa juga pastinya untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Ikuti terus perjalanannya teman Pro 2 sampai nanti ke Bintang Radio Nasional 2026. Kalau gitu ya pamit, see you, bye-bye.
1: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio Korwil 12 Radio Republik Indonesia 2020.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Teman Radio, Avengers Endgame Encore ini sukses ya menduduki puncak box office Amerika Utara saat dirilis nih pada 25 September 2020-nya. Film ini meraih 26 juta US dollar ya, atau setara 467,7 miliar rupiah di pekan pertamanya. Perolehan di pasar internasional bahkan lebih besar lagi nih teman Pradua. Menurut data Box Office Mojo yang diakses Senin nih, film ini meraih 60 juta US dollar ya di pasar internasional, sehingga pendapatan globalnya itu mencapai 86 juta US dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Dan menurut Variety pada minggu juga angka ini nih terbilang

akan tayang ya pada Desember dan menghadirkan kembali nih hampir seluruh anggota superhero Marvel. Congratulations. Di pekan pertama aja ternyata Avengers Endgame Incorp raup ya 1,5 triliun rupiah secara global.

posisi tersebut. Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Lisa Blackpink ini kembali ya mencetak sejarah nih di panggung musik internasional. Penyanyi asal Thailand itu memenangkan penghargaan Best Pop dalam MTV Video Music Awards or VMA 2026 lewat lagu Dream yang emang menampilkan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi. Ya, kemenangan ini jadi pencapaian bersejarah bagi Lisa ya. Ia tercatat sebagai solois K-pop pertama nih yang memenangkan kategori Best Pop dalam sejarah MTV VMA. Saat menerima piala, Lisa juga menyampaikan terima kasih ya kepada MTV serta sejumlah pihak nih yang terlibat dalam proses pembuatan lagu ini. Lisa juga ngasih apresiasi khusus nih buat para penggemarnya yang dikenal dengan sebutan Lilies. Dan ia juga mengungkapkan rasa terima kasih ya atas dukungan yang terus diberikan nih sepanjang perjalanan karir solonya teman Fredo. Dan momen penerimaan penghargaan itu juga berlangsung emosional ya. Lisa terlihat menahan haru ketika menyampaikan pidato ya setelah namanya diumumkan sebagai pemenang Best Pop. Dan pencapaian ini menambah deretan catatan penting ya dalam karir solo Lisa sekaligus memperlihatkan kiprahnya nih di panggung musik Amerika Serikat melalui salah satu ajang penghargaan musik bergengsi ini teman Pradua. So congratulations ya Lisa yang cetak sejarah nih teman Pradua ya di MTV VMA 2026.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Taylor Swift menerima penghargaan khusus di MTV Video Music Awards or VMA 2026 nih teman-teman peradua, yakni MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kali ya diberikan pada tahun ini. Ya, dalam acara yang dihelat di Peacock Theater Los Angeles pada minggu malam nih, Swift naik ke atas panggung sebagai orang pertama ya yang diapresiasi MTV VMA atas kiprahnya di balik kamera serta kontribusinya terhadap video musik dan juga penceritaan visual. Sahabatnya nih, aktris Dakota Johnson juga menyerahkan penghargaan ini kepada sosok yang ia sebut sebagai gadis kesayangannya itu ya. Dan Taylor Swift nih kemudian menutup pidatonya dengan menayangkan perdana video untuk lagu barunya ya, Patient Zero, yang dibintangi sama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. Dan pastinya nih Taylor Swift juga sebelumnya udah 4 kali ya memenangkan penghargaan Best Direction di ajang VMA, dan ia juga membawa pulang piala Moon Person untuk The Man All Too Well, The Short Film, Antihero, dan juga Fortnite. Dan penghargaan terbarunya ini juga menandai ya pencapaian penting lainnya nih dalam sejarah VMA, yakni sebagai artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah VMA, yaitu 31 piala teman peradua. Wow, so congratulations hey yang diberi Artist Director Honors pertama VMA.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

semuanya nih di Santai Siang untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 29 September tahun 2026. Ntar di sore ceria bakalan ada Uca yang bakalan nemenin teman Pradua semuanya sampai nanti jam 7 malam. Kalau gitu ntar kamu bisa dengerin Moshi Moshi juga, ntar bakal bahas ya tentang tarian tradisional Jepang. Ya, Daniela ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya, edisi Selasa 29 September 2026 barengan sama Uca. Nanti yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. So juga teman Pro 2, nanti nih di jam 4 bakal ada moshi-moshi ya. Jangan lupa kamu tungguin, karena kita bakal bahas tema tarian tradisional Jepang barengan sama Sofia Shinda dan Natsumi. Mereka dari mahasiswa IPB Cirebon Sastra Jepang. So pastiin kamu tetap di sini terus, jadi 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mon Pro 2 kebayang gak sih 110 hari tanpa hujan ya? Ini bukan cuma seminggu atau sebulan gitu ya, tapi lebih dari 3 bulan. Dan wilayah yang mencatat periode tanpa hujan terpanjang di Jawa Barat ternyata tuh ada di Kabupaten Cirebon, teman Pro 2. Dan ini dilansir data BMKG per 10 September 2026, Kabupaten Cirebon tuh ya, teman Pro 2 udah ngalamin 110 hari tanpa hujan loh. Dan angka ini tuh jadi yang paling tinggi ya dibandingin sejumlah wilayah lain di Jawa Barat. Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, dan Karawang tuh masing-masing tercatat 108 hari tanpa hujan. Sementara kalau di Bandung Barat nih ada 107 hari, terus di Bekasi dan Subang itu 106 hari. Nah, kayak gini nih, kondisi kayak gini teman Pro 2, soal bukan sekedar soal cuaca panas aja ya. Ini tuh dampaknya mulai terasa, terutama itu ketersediaan air bersih ya. Dan ini BPBD Kabupaten Cirebon itu nyatet ada 10.095 warga dari 3.300 kepala keluarga yang terdampak kekeringan loh di 4 kecamatan ya teman Pro 2. Dan ini untuk membantu warganya, BPBD tuh udah nyalurin 65.000 liter air bersih ya, sekitar segitulah ya, ke kecamatan Kelangenan, Sedong, Gegesik, dan Talun. Jadi buat teman Pro 2 yang belakangan ini merasa cuaca di Cirebon tuh makin panas dan air makin susah, ini ternyata emang ada alasannya ya. Kita berharap ya, semoga hujan segera datang ya teman Pro 2. Tapi sementara ini kita harus tetap bijak ya, pakai air dan kamu tidak boleh boros air. Oke. So teman Pro 2 masih di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Kalau biasanya museum tuh identik sama benda-benda kuno dan suasananya yang serius ya, kali ini tuh beda teman Pradua. Jadi ada pameran yang gak cuma ngajak kita lihat koleksi sejarah, tapi juga ngenalin lebih deket ya budaya Cirebon lewat ruang edukasi dan pelestarian budaya. Dan dalam pameran ini nih, pengunjung tuh bisa ngelihat beberapa benda bersejarah peninggalan masa lalu yang tersimpan di Museum Pangeran Cakrabuana. Itu gak berhenti di situ teman Pradua, ada juga pertunjukan seni tradisi Gembyung, Rudat, Sintren. Dan ini kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno tuh bilang katanya museum ini emang weh pastinya tuh punya peran penting buat ngenalin sejarah dan perjalanan budaya, terutama tuh ke generasi-generasi muda gitu ya, kayak pelajar atau mahasiswa. Dan ini menurut Fajar, teman Pradua, museum ini bukan cuma tempat nyimpan benda bersejarah ya, tapi ini jadi ruang belajar untuk memahami jejak perjalanan sejarah dan budaya Kabupaten Cirebon sendiri. Dan ini yang menarik lagi teman Pradua, karena ngenal budaya itu kan gak harus selalu lewat buku pelajaran ya. Kita tuh bisa banget datang langsung ngelihat koleksinya, nikmatin pertunjukan seninya, sekaligus belajar kenapa gitu warisan budaya ini tuh penting banget buat dijaga. Nah, Fajar juga ngingetin teman Pradua, generasi muda juga pastinya punya tanggung jawab ya untuk ikut ngelestariin seni, budaya, dan sejarah yang ada di Kabupaten Cirebon sendiri. Jadi kamu kalau ada kesempatan teman Pradua buat berkunjung gitu ya ke museum, jangan cuma foto-foto aja ya, sekalian kenalan gitu sama sejarah dan budaya daerah sendiri ya. Karena kalau bukan kita yang ngenalin gitu ya, mengenalkan, menjaga, siapa lagi gitu ya, gak sih, ya gak sih. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin budaya Cirebon teman Pradua, nanti kita akan ngebahas tradisi nih. Tradisi apa ya? Tradisi tarian tradisional Jepang ya teman Pradua, lebih tepatnya tarian tradisional Jepang. Nanti bakal kita bahas sama mahasiswa Prodi Sastra Jepang dari Institut Prima Bangsa Cirebon, ada Kak Sofi, Natsumi, dan Yasinda yang bakal nemenin kamu di Moshi-Moshi di jam 4 nanti lah ya. So teman Pradua, pastiin kamu tetap di sini terus di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: ペレペレペレペレペレ。
1: あ、もしもし。
2: Konnichiwa teman Produa. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.
3: ...97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Di Moshi-Moshi hari ini kita udah barengan sama mahasiswa sastra Jepang ya, dari IPB Cirebon. Ada Kak Sofi. Halo Kak Sofi.
4: Aku Sofi.
3: Baik kabarnya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lalu ada Natsumi.
5: Ya, halo.
3: And ada Yashinda. Di tadi abis langsung dari mana nih? Pada?
4: Dari kampus. Ya,
3: dari kampus. Ada kelas Natsumi juga.
5: Ya.
3: Udah masuk ya? Udah masuk ya?
4: Udah masuk.
3: Baru masuk lama ya? Oh, baru pertama ya. Masuk minggu ini berarti.
4: Iya.
3: Oke. Dan ini kita mau ngebahas tarian tradisional Jepang. Apa tuh bahasa Jepangnya? Tarian tradisional Jepang.
4: Tarian tradisional Odori itu nari, kalau dentotek itu tradisional.
3: Oke. Kalau Inggrisnya
5: dance.
3: Jepang English. Oke. Untuk Natsumi sendiri nih, kalau sebagai orang Jepang nih, sejak kecil itu udah mengenal berbagai macam tarian tradisional Jepang nggak sih? Coba.
4: Kodomo no toki, Nihon no odori ga shiteimasu ka? Mitai
5: desu. Mitai?
4: Odori mitai. Coba.
5: Kodomo no toki? Kodomo no toki shiranai desu.
4: Belum. Gak pernah.
3: Gak pernah. Soalnya aku suka nonton di Maruko-chan. Maruko-chan kayak mereka tuh belajar learn dance, Japanese dance gitu loh. Kalau ada acara-acara tertentu, hari-hari besar gitu, bener gak sih?
4: Iya, betul-betul.
5: Pomodori kana?
3: Nah, kalau Natsumi sendiri itu belajar kayak gitu juga gak? Tarian-tarian tradisionalnya gitu.
4: Nihon wa Nihon odori wa benkyou shitai desu ka?
5: Nihon buyo benkyou shitai ka?
4: Nihon buyo
5: wa nanka Nihon no odori wa nanka 2 個 2 nanka ookiku wakete 2 shurui atte nanka Nihon buyo wa motto dentouteki de dentouteki to iu ka nanka benkyou suru mono. Soshite bon odori wa benkyou janakute nanka Gakko to ka, sore kara chiiki no hito kara nanka osowaru.
4: Jadi kalau biasa di sekolah-sekolah itu tuh Nihon buyo itu diajarin, sedangkan kalau Nihon odori itu enggak.
3: Apa itu yang bedanya?
5: Nihon odori itu mono wa nai
4: desu. Nihon odori itu enggak ada kalau di sekolah itu.
5: Nihon buyo kana?
4: Paling Nihon buyo ada.
5: Nihon buyo
4: Nihon buyo itu kan tradisional yang apa ya?
5: Tapi cukup mukashi. Nihon buyo wa mukashi.
4: Lebih sulit buat dibelajarin kalau Nihon buyo itu, tapi itu diajarin sejak sekolah-sekolah gitu.
5: Ma Nihon no hito ga odoreru no wa bon odori.
4: Bon biasanya di festival-festival gitu ada bon odori.
5: Ya, bon odori wa gakkou de naraimasu.
3: Apa itu bon odori?
4: Bon odori itu diajarin dari kecil ya, dari sekolah.
3: Kalau misalkan mau belajar si Nihon buyo.
5: Ya, Nihon buyo wa nanka minna wa benkyou shinai desu.
4: Ah, minna wa benkyou shinai?
5: Hai.
4: Enggak belajar.
5: Nihon buyo
4: mah enggak.
3: Nah, kalau Nihon buyo itu berarti ada belajarnya sendiri khusus atau gimana sih?
5: Nihon buyo wa sukashii na. Nanka
4: enggak ya?
5: Karena kan sulit.
3: Sulit ya? Kalau berarti ada kelasnya khusus gitu, lesnya khusus mungkin.
4: Geisha gitu loh. Iya.
5: Nanka
3: I see.
4: Geisha wa Nihon buyo.
5: So geisha to ka ga Nihon buyo benkyou shimasu. Nanka performer dake.
4: Cuma buat pertunjukan doang
3: kan.
5: Acara resmi gitu-gitu ya.
0: Pongotori nitsuite watashi naka pongotori no hou ga popular da to omoimasu.
4: Populer kalau pongotori itu kak.
3: Berarti kalau yang diajarin dari kecil untuk murid-murid di Jepang itu apa yang sering diajarin? Yang udah diajarin maksudnya dari kecil, anak-anak kecil.
4: Kodomo no toki, nani o odori benkyou shitai naraimasu.
0: Bon odori wa naka sono chiiki no odori ga arimasu.
4: Bon odori ga arimasu.
3: Bon odori.
4: Dari kecil diajarin. Itu gampang soalnya.
0: Demo bon odori wa basho niyotte chigaimasu.
4: Basho?
0: Basho. Chiiki. Naka Chirebon nara Chirebon no bon odori. Jakarta wa Jakarta no bon odori.
3: Tarian berbagai daerahnya gitu.
4: Bon odori itu ada di mana aja gitu. Jadi enggak cuma di satu daerah doang.
0: Oh. Karena pasyo niyotte betsu no odori.
4: Tapi tiap daerah tuh bon odori itu bisa beda-beda gitu.
3: Kayak kita aja ya berarti ya punya berbagai tarian-tarian khususnya di setiap daerahnya ya. Oke. Kalau di IPB sendiri kalian belajar tarian-tarian Jepang juga nggak sih?
4: Iya.
3: Belajar. Belajar ya. Ada praktek-prakteknya nggak?
4: Tapi aku belum ke praktek-prakteknya.
5: Belum.
4: Enggak akan sih ada. Itu lebih apa ya? Di Hima itu kayak misal itu ada seorang boshi kan. Nah,
5: seorang boshi.
4: Seorang boshi. Itu waktu kapan tuh latihan
5: yang minggu kemarin?
4: Wisuda. Buat wisuda itu nih tampil biasa buat ada acara event-event gitu. Nanti anak Hima tampil belajar buat seorang boshi.
3: Yeah. Tapi belajar sejarahnya gitu-gitu juga enggak sih tentang tarian-tarian Jepang? Apa cuman buat acara-acara tertentu aja langsung belajar narinya gitu?
5: Acara-acara tertentu ya?
3: Buat acara. Berarti enggak masuk mata pelajarannya nih?
5: Enggak masuk matkul.
3: Masuk matkul.
4: Paling masuknya di Nihonjijo ya?
5: Iya.
4: Nihonjijo itu tuh tentang sejarah-sejarah Jepang, kenalin semua budaya.
3: Sedikit
4: budaya
3: aja paling ya?
5: Iya. Cuma sekilas-sekilas gitu. Kalau sampai latihan, nari gitu enggak?
3: Oke. Dan berarti ini kalau tarian Jepang sendiri itu tuh biasanya di pelajarin sama masyarakat umum atau lebih dilakukan oleh orang-orang tertentu? Mungkin kalau orang-orang tertentu itu lebih ke geisha itu ya nggak sih?
4: Iya.
3: Kebanyakan sih kalau masyarakat umum gitu bisa nggak sih belajar dance tradisional Jepang sendiri?
4: Kalau setahu aku ya kak, itu tuh biasanya yang untuk umum tuh untuk bon odori, awa odori yang kayak gitu doang. Kalau geisha itu biasanya dilatih dari kecil gitu.
3: Kalau Natsumi sendiri pernah lihat tarian tradisional Indonesia gak? Kalau Cirebon tari topeng.
0: Iya.
3: Pernah.
4: Indonesia no.
0: Ya, tari topeng wo mita koto ga arimasu.
4: Pernah lihat itu waktu di keraton desu ka?
0: Hai.
4: Waktu keraton di keraton Cirebon.
3: Oke, kalau di Jepang sendiri ada enggak semacam tarian-tarian yang menggunakan khusus gitulah alat-alat khusus kayak topeng? Kalau di Cirebon sendiri kan topeng ya. Kalau di Jepang apakah ada yang memakai topeng atau memakai apa gitu?
4: Tari topeng wa
0: Kamen wo
4: skaimasu. Nihon dewa do?
0: Iya, Nihon dewa tsukawanai desu ne.
4: Tsukawanai desu. Are kabuki wa?
0: Kabuki wa make up desu ne.
4: Kalau di Indo di Jepang itu enggak ada kah yang pakai topeng, tapi paling ada kabuki tapi itu untuk make up jadi kayak tebel gitu loh.
0: Nihon buyo demo make up wa kekko nanda takusan make up wo shimasu. Nihon buyo.
4: Iya, di Nihon Buya juga itu pakai make up yang tebel.
0: Gitu. Mecha.
3: Sama sih di Indonesia juga ya. Banyak kan ya pakai make up juga banyak di setiap daerahnya juga ada make up makeupnya juga. Nah, kalau misalkan kipas apa?
5: Sensu.
3: Itu juga dipakai ya biasanya ya.
5: Nihon Buya mau odori pakai ya?
4: Iya,
0: Nihon Buya wa sensu tsukaimasu.
4: Di Nihon Buya juga ada pakai kipas juga. Odori wa? Awa odori.
0: Awa odori wa sensu nai to omoimasu.
4: Nai.
0: Awa odori wa bon odori no hitotsu desu ne.
4: Kalau di awa odori itu enggak pakai. Soalnya bon odori sama odori itu mirip. Onaji desu ka?
0: Onaji janakute. Nante iu no kana? Nanka awa odori wa bon odori no uchi no hitotsu, kind of
5: Bon odori.
4: Apa kayak satu kesatuan gitu loh kak. Ah. Jadi awa odori itu dari hasil bon odori.
5: Awa という場所の bon odori です。Awa odori awa の bon odori.
3: Oke. Berarti kalau Natsumi sendiri itu asalnya dari mana sih? Kalau di daerahnya Natsumi itu ada tarian khas daerahnya enggak?
4: Natsumi-san, doko de sendeimasu ka?
5: Ah, 私は盆踊りわからないんです実は。
4: そこで

0: tarian tradisionalnya. Ada nggak sih sanggar tersendiri gitu?
1: Ada nggak? Odori no basho wa narate imasu ka arimasu?
2: Odori no basho?
1: So.
2: Nani no odori desu ka? Bon odori?
1: Nani mo.
0: Apapun?
1: Apapun itu.
2: Dui koto?
1: Nanasai.
0: Ada kan tuh kira-kira ya macam-macam sanggar nih yang ada di Jepang, apakah seperti di Indonesia gitu loh, punya macam-macamnya ya nggak sih? Kamu kayak gitu juga nggak dulu?
2: Aku nggak ikutan lagi.
0: Nggak ikutan kamu ya?
2: Nihon buyo desu ka? Bon odori? Bon odori wo narau basho wa nai kedo nanka chiiki no hito kara.
1: Chiiki no hito kara?
0: Nani ka? Gimana tuh? Berarti ya
2: orang tua atau kak?
1: Orang tua. Diajan sama orang tua.
2: Ojicang bacang.
1: Jadi gak ada tempat khusus.
0: Khusus ya untuk mempelajari itu.
2: Nanka benkyou suru mono janakute nanka nante iu kana nanka shiru
1: dentoteki.
2: Nanka ma gakkou de yaru toki mo arimasu. Gakkou de benkyou suru toki mo arimasu.
1: Di sekolah juga diajarin, tapi di rumah juga diajarin, tapi biasanya itu tuh diajarnya pas kalau ada event-event.
2: Nah, futsuwa nanka
0: sama orang terdekat aja.
2: Nanka, ma omotsuri no toki ni odorimasu kara, omotsuri ni itte. Nanka chiisai koro kara omotsuri ni nando mo itte, nanka oboeru. Nanka benkyou suru n janakute, nanka mite oboeru dake.
1: Cuma ngeliat
2: lihat aja. Nanka saisho wa lihat aja, sosite nanka coba coba coba bisa gitu.
1: Jadi kayak cuma ngeliat doang tuh bon odori atau odori tuh gampang gitu buat dipelajarin.
0: Dipelajarinnya
1: langsung.
0: Jadi kayak
1: enggak terlalu khusus banget gitu. Jadi
0: ya, gak ada lah makannya ya sanggar-sanggar itu ya. Malah katanya tadi diajarinnya sama orang-orang tua atau orang-orang terdekat, kakek nenek gitu ya. Oke. Dan kalau untuk musiknya, kalau musik pengiringnya tarian tradisional Jepang itu apa yang digunakan?
1: Untuk onggaku. Nani wo tsukaimasu? Samisen desu ka?
2: Taiko kana?
1: Taiko だけ。
2: taiko。その地域によって違うんです。踊りなんか地域によって違うから、場所によって違う。なんだ。
1: tiap daerah tuh beda. taiko ada taiko pasti.
2: まあ大抵は太鼓を使います。大体は太鼓。
1: taiko とかドラムジパン
0: みたいな。ドラムジパンや。
2: いやドラムジパン。
1: gendang
0: ジパン。beda。Ya mungkin dong ada darbuka. Ya. Aku pernah ngeliat. Oke. Dan juga berarti di Jepang sendiri alat musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi tarian juga ya berarti ya. Pakai si apa tadi namanya itu?
1: Taiko.
0: Taiko itu.
2: Demo bon odori wa saikin wa naka CD toka.
1: CD.
2: Dake.
1: Akhir-akhir ini cuma pakai CD kan?
0: Oh iya.
1: CD を
2: taiko は taiko なんか楽器を盆踊りですね。盆踊りはなんか地域の踊りですから。お金がないですか。
0: gimana gitu.
1: Apa ya? Karena itu kan emang taiko tuh khusus untuk musik tradisional Jepang. Tapi okane ga
2: というかなんか弾ける人が少ないですね。楽器を弾ける人が少ない。
1: 楽器
2: をできる人が少ない。なんかトラディショナルな楽器を使いますので。
0: Berarti sekarang udah pakai instrumennya aja ya.
2: なんかその楽器持ってないとか。
1: そう、今は CD をだけ使います。
2: はい、大抵は CD だけ。
0: Gimana tuh, gimana?
2: Ya, CD.
0: CD doang.
1: Iya,
0: instrumen musiknya aja ya. Udah gak ada fisiknya secara langsung gitu. Kalau itu, apakah itu terjadinya di daerah-daerah besar aja? Apakah di desa-desa masih pakai alat-alatnya? Gimana?
1: Itu... Ani kana di desa...

0: Desa. Desa wa nani?
1: What is desa? Small.
0: Desa nantaka.
1: Apa tuh? Kalau di daerah-daerah kecil di Jepang sendiri gitu loh, apakah masih menggunakan alat-alat tradisional, musik tradisionalnya tersebut?
0: Desa. Desa wa nani? ですか?何ですか?村です。村です。村はもうその村。その楽器は使いますか?いや、使う人が今がいない。今はいないですね。昔はあったけど、今は使っていない。ルドはあったですか?あった。たまに。たまに。
1: Apa perubahan zaman kan? Berarti emang karena itu ya perubahan zaman itu ya, digitalisasi ya. Masuk ya, kena ya berarti ya.
0: Nah, gakki mo nanka Nihon dake no gakki ga ooi desu. Nihon dake de tsukau.
2: Nihon no gakki.
0: So Nihon no gakki honto wa tsukaimasu. Demo ima wa hikku hito ga inai.
2: Hikku ga inai?
0: Hai, nanka play dekiru hito ga inai desu.
2: Orang yang mainnya tuh gak ada kan, apa ya, alat musiknya emang banyak gitu, cuma yang buat main tuh mungkin makin dikit kali.
1: Apakah ya gak diwariskan atau banyak anak muda yang gak tertarik gitu?
2: Itu anak kiyomi ga nanka
0: kiyomi ga nakunatte iru
2: nakutta nai ga
0: そうですね。いやー、多分そう。
2: 多分モンキンガリア。
0: モンキンガリア。でも、まあそれこそ阿波踊りはなんかすごく有名ですから、まだ楽器弾いてると思います。阿波踊りは。
2: Karena awal dulu itu emang masih terkenal banget ya sampai sekarang, jadi ya masih ada orang yang main alat musik itu.
0: Awal dulu itu kan, so desu ne. Naka awal dulu wa awa chihou no odori desu kedo, desa awa.
2: Desa.
0: Desa awa desu ne. Awa mura. Awa no ma kota kana. Ma nanka nante iu desu ka?
2: Kota.
0: なんか地域ですね。その。まあ、デサアワかな。インドネシア語にするなら、デサアワですね。アワという場所ですね。
2: デサアワ村です。
0: そう。まあ、アワもそんなに広くないですから。
2: で、デサジュガウダンがあだ。
0: まあ、そこの、盆踊りですが、なんか日本全部なんか日本全国で有名だから、まだ楽器弾く人とか踊れる人いっぱいいると思います。
2: masih banyak yang main kak buat ikut festival itu, yang main alat musik, yang ikut nari, join ini itu masih banyak ternyata.
0: でも日本の多くの村は、まあになんか人も少なくなっているし、まあ楽器を弾ける人も少なくなっていると思います。多くの村では。
2: カロディデサ少し。
0: はい、少ししかいないですね今は。
2: Di desa cuma dikit.
0: Hokano mura desu.
1: Kalau di sekitar Natsumi sendiri, di sekitar Natsumi, orang-orang di sekitarnya, apakah masih ada yang tertarik untuk belajar tarian tradisional atau alat musiknya?
2: Itu sekitar
1: around you, people around you. Kayak masih ada gak sih yang Pisaka learning music, traditional music?
2: Iya no, Natsumi.
0: Ma, atashi no maari no hito tachi desu ne. Sono tensuton teki na gakki dekimasu ka? Dekinai.
2: Dekinai.
0: Dekinai desu ne.
2: Gabisa.
0: So, dekinai desu.
2: Gakki wa dekinai.
0: Hai, dentou teki na gakki dekinai desu. Nanka ima saikin wa nanka piano to ka バイオリンとか、まあ、そういうのが人気。そして伝統的な楽器は全然。
2: Kalau alat musik tradisional tuh nggak dimainin gitu kak, mungkin kurang tertarik. Cuma kebanyakan jadinya main piano atau
0: viola.
2: Yang modern-modern.
1: Klasik ya, klasik-klasik, musik klasik. Oke. How about costume? Kalau kostumnya gitu, apakah setiap tarian itu memiliki pakaian khususnya?
0: Pomodori no fuku desu ne.
2: Issho. Issho. Issho. Kostum.
0: Happy kiru to omimasu. Happy.
2: Happy wa otoko?
0: Ie, onna mo kireru to. Happy wa otoko dake desu ka? 私は本当に分からなくて私はなんか人が多いところが苦手ですから祭りにあまり行かない
2: dia enggak apa ya jarang pergi ke festival jadi kurang tahu tapi yang aku tahu sih pakai kostumnya beda-beda ya
1: tergantung
0: festival ya kalau di happy はなんか全員来ます男だけじゃないです女も子供もはい、ハッピーは大丈夫。
2: Jadi pakai baju nama happy, happy. Itu tuh enggak cuma otoko doang ternyata ona juga, ona, perempuan juga,
0: ya, anak-anak juga. Ya, anak-anak juga.
2: Ya. Siapapun bisa.
1: Ya. Jadi siapapun okay, bisa.
0: Siapapun.
2: Siapapun.
0: Nah, tadi demo.
2: Dari demo.
0: Hai, daijoubu desu. Happy desu ne.
1: Berarti emang ada kostumnya ya. Atau macam-macam kostumnya.
2: Macam-macam. Happy atau enggak ada yukata?
1: Yukata juga dipakai buat nari itu berarti.
0: So, desu ne. Yukata mo kimasu.
2: Pun odori pakai yukata.
1: Kalau kimono dipakai buat nari enggak?
2: Dipakai nihonbuyo.
0: Kimono wa? Kimono nihonbuyo. Kimono desu ne.
1: Kimono ya.
2: Karena formal kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Kimono formal.
2: Kalau nihonbuyo itu penarinya formal gitu. Dilakukannya oleh tarian yang profesional juga. Kalau bun odori mah yang masyarakatnya juga bisa ikutan ya. Ya, masih bisa dilakukan gitu.
1: Berarti tadi kalau didengar-dengar sih berarti kalau Jepang itu lebih ke tarian formal ya. Tadi formal dan tradisional gitu ya, malah ya. Kalau yang formal itu lebih ke kayak gimana tarian-tarian yang
2: kalo
1: kayak
2: mana? Kalau yang formal itu ada di Nihonbuyo. Nihonbuyo formal is.
0: Hai, Nihonbuyo formal.
2: Nihonbuyo itu formal itu biasanya untuk geisha-geisha gitu.
1: Terus iya, kalau yang
2: umum itu ada aodori sama bonodori
1: tadi.
2: Ya soalnya masyarakat umum tuh bisa ikut di situ.
1: Jadi, karena gerakannya mudah itu.
2: Gampang diikutin. Habis itu ada apa ya? Pemimpin tari tah. Ya jadi di tengah-tengah lapangan tuh kayak ada yagura. Yagura itu kayak panggung. Jadi orang nanti nari di atas panggung. Jadi kita masyarakat yang di bawah itu
1: strukturnya.
2: Struktur gitu.
1: Jadi tarinya
2: bisa digampang diikuti.
1: Kayak zumba gitu ya. ada orangnya di tengah-tengah gitu ya. Oke. Berarti kalau di Jepang sendiri ini tarian Jepang ini pastinya gerakan-gerakan yang ada itu punya makna tersendiri juga. Gitu enggak sih?
0: Gimana tuh tanya?
2: Makna mana nih? Makna.
1: Ada makna tersendirinya enggak sih kalau di Indonesia kan ada ceritanya. Ceritanya tersendiri gitu. Apakah ada?
2: Ada, setahu aku sih ya kak. Nihon no odori ni wa nani ka imi ga aru desu ka?
0: Arimasu. Arimasu.
1: Ada.
0: Ada. Bon odori wa obon ni odorimasu ne. Soshite obon wa nanka ma nihon no ma ma hontou wa kyō kana? Bukkyō wa butta. Buddhist nan desu ka?
2: Bukkyō. Bukkyō nani?
0: Ano shūkyō.
2: Bukkyō.
0: Aramat. Aramat Buddhist.
2: Aramat.
0: Aramat Buddhist nan desu ka?
1: Wakarimasu ka?
0: Buddhist.
1: Chotto. Yōna te. Yōna te. Ah,
2: bukkyō.
0: So desu.
1: Ah.
0: Ah. Sono Nihon motomoto wa ma sou desu kedo もともとは仏教から、そしてでも日本の多くの人はなんかそのお盆の時期、あの時に、まあご先祖さんが帰ってきます。
2: Jadi, apa ya? Kan kayak ada maknanya gitu ya. Kalau di bon odiri itu ada,
0: まあご先祖様を迎えるため。
2: Jadi kayak untuk peringatan leluhur gitu loh. Jadi buat orang yang udah meninggal, itu tuh datang mengunjungi keluarga mereka itu untuk agak
1: mengenang,
2: Mereka tuh percaya kalau pada saat acara obon itu leluhur mereka tuh datang menuju mereka. Selain itu yang pernah aku baca itu untuk festival itu tuh untuk menyuburkan pertanian gitu loh kak.
1: Selain itu, mengenang juga ada kayak kita meminta gitu ya.
2: Minta untuk menyuburkan pertanian.
0: Okay. Nah, Obon no jiki wa nanka Nihon
2: de iu natsu. Ani itu natsu.
0: Natsu.
2: Summer. Summer.
0: Summer.
1: Okay.
0: Obon desu ne. Ada Obon di summer di Japan.
2: Jadi acara Obon itu ada di natsu. So, musim panas,
0: musim panas ya. Musim panas, so. Natsu musim panas ですね.
2: Biasanya di Agustus kan?
0: Agustus.
1: Oke. Berarti emang ada musim-musimnya sendiri. Itu juga tariannya itu punya makna tersendiri ya. Kayak tadi mengenang dan kita meminta gitulah ya di musim-musim tertentu itu atau di acara-acara festival tertentu berarti.
0: Betul. Oke. Tapi, sonani, tapi, kodomo wa ishiki shinai de. なんか考えないで、まあお祭りはたくさんの人がなんか同じ場所に同じ村とか同じ町に住む人が集まって踊るし、まあ食べ物もたくさん あって楽しい。
2: でapa ya pas acara itu tuh senang banget gitu kak karena banyak orang-orang yang datang abis itu di situ juga banyak makanan
0: iya makanan tuh kak
2: makanan juga banyak
0: mainan
1: juga pasar malam
0: pasar malam mitai
1: pernah Natsumi pernah ke pasar malam
2: kita foto ga
0: arimas
2: oh pernah
1: yeah.
0: どこでインドネシアじゃなくて他のところですけど。
2: ああ、ボカンディインドネ
0: シア。あります。インドネシアでも。はい、あります。でも名前が。
2: ああ、やっぱなんか分かった。tempat ini banyak.
1: Berarti pernah ke festival-festival acara-acara di Indonesia kayak gitu juga.
0: でもインドネシアのとは少し違うかもしれないと思います。なんか食べ物とか遊び。全部違うインドネシアとは違うと思います。
2: Berbeda kalau untuk apa ya isi-isinya, lain-lainnya, makanannya itu.
1: Berarti nanti kamu harus lebih sering ngajak Natsumi ya. Kalau ada pasar malam di sini kan dekat tuh. Biasanya ada tuh.
0: Naik kora-kora
1: ya.
0: Soですね. Nihon no matsuri wa daitai yoru.
2: Oh, biasanya malam kak. Kalau apa? Matsuri.
0: Yoru desu ne.
2: Nyalain lampion
1: gitu. I see.
0: Bon odori wa yoru desu ne.
2: Oh, bon odori juga malam.
1: Oh, kebanyakan
0: berarti. Bon odori wa yoru desu kedo, awa odori wa yoru janai toki mo arimasu yo
2: ne. Awa odori wa.
0: Ma taitei wa bon odori wa yoru desu kedo. Hai. Bon odori wa yoru.
2: Bon odori biasanya malam gitu. Apa sih mulainya kalau yang aku lihat di YouTube ya? Itu tuh dari sore ya jam
1: 7. Malam. Aku juga sering lihat dari sore gitu.
0: Dari sore ke malam.
1: Kalau di malam tahun baru gitu ada juga berarti.
2: Ada Kak. Itu kalau malam tahun baru berarti masuknya ke Fuyuyasumi. Itu. Contoh malam tahun baru apa?
1: New Year's.
0: Happy New Year.
2: Fuyu.
0: Fuyu desu ne. De mo Nihon wa Happy New Year matsuri ga nai desu.
2: Oh, enggak ada perayaan.
0: Nihon wa
1: tradisional gitu.
0: Nihon no Happy New Year wa nanka shizuka ni sugosu.
2: Oh, sepi banget kan.
1: Oh, malah sepi. Kalau kayak ramenya pas Christmas ga sih?
2: Christmas.
1: Kalau Christmas rame enggak?
0: Ramen?
1: Ramai.
2: Ramai itu.
1: Nigyaka
2: desu ka?
0: まあそうですね。でもお祭りではないです。
1: いや、lebih ke musim-musim aja ya berarti yang
0: lain. クリスマスもお祭りじゃなくないと思います。
2: enggak ramai. Paling kayak buat.
0: でも日本のお正月、ニューイヤー、日本のニューイヤーは神社に行きます。
2: jadi kalau
0: shrine.
2: Malam tahun baru itu orang-orang perginya tuh ke jinja, makanya kenapa sepi. Jadi kayak buat apa ya, mendoakan.
1: Berdoa
2: buat kalau tahun kedepannya itu bisa lebih baik kayak gitu.
1: Lebih ke berdoa aja berarti ya, malah gak ada event-event tertentu tarian. Ya
2: iya, kalau di Indonesia rame
1: iya kan, malah itu ya petasan
0: so desu ne,
1: Kamu pernah, dia pernah nggak? Udah pernah taruh tahun baruan di sini belum? Di Indonesia belum? Natsumi
2: belum.
1: Berarti ada, tahun belum. Ini ya? Hmm. Nanti ya.
0: Dari April deh sekarang.
1: Di Indo nggak?
0: 4月からだからまだ New Year を Indonesia で過ごしたことがないです。
2: Iya belum pernah nanti coba
1: nanti
2: tahun baru
1: di tahun baru di Indonesia berarti nanti
0: ini harus cobain
1: kamu ajak ki ya
2: aku udah ke Jepang
1: ya oh, kamu di Jepang kamu magang berarti ya oke so kita nanti bakal bahas lebih lanjut lagi tentang tarian tradisional Jepang. Maka dari itu teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Moshi-Moshi ya, masih ngebahas tentang tarian tradisional Jepang. Nah, Uca mau nanya nih ke Natsumi, kalau di Jepang sendiri generasi mudanya itu sekarang lebih mengenal tarian tradisional atau justru tarian modern?
1: Nihonbuyo
2: suite?
1: Nangka?
2: Nihon ni wa
0: modern
2: dance toka
0: or traditional dance
2: toka. Itu apa ya?
1: Nihon dewa denwa to tekina odori to gendai tekina odori. Gendai tekina odori no dochira gashira gashira rete imashita.
2: どちらも知られていますよ。
1: どちらも
0: ボス、
1: どちらも知られていますけど、はい、でも、まあ、若い人は現代的な踊りの方が人気があると
2: 思います。 banyaknya anak-anak muda itu banyak yang ikut Nihon modern dance
0: J-pop J-pop
1: modern とか、
2: anak muda banyak ikut yang modern dance.
1: でもどちらもあります。
2: どちらも、oh ya, tapi semuanya ada kok beberapa.
0: Ada juga. Oke. Kalau Natsumi sendiri pernah ngelihat orang Indonesia membawain tarian Jepang nggak sih?
2: Itu Indonesia, Indonesia no hito wa Nihon no odori wa odori odatte koto ga arimasu ka?
1: Indonesia no odori wo?
2: Indonesia no hito.
1: Hito?
0: Pernah ga ngeliat orang Indonesia belajar tarian Jepang?
2: Odatte koto ga arimasu ka?
1: Indonesia no hito wa Nihon no odori wo shitte imasu ka?
0: Mungkin di kampus ini kalian pernah ga Natsumi ngeliat nonton kalian nari Jepang? Belum ya?
2: Belum sih. Paling cuma narinya seorang Boshi doang
0: kan? Yeah. Berarti belum pernah lihat Natsumi.
1: Kalau mau perpisahan mungkin ada ini ya kak, yang apa namanya, kalau mau perpisahan Natsumi gitu-gitu tuh.
2: Oh iya, kayak apa ya, kelas budaya.
1: Nah iya, baru kita nari-nari gitu-gitu.
2: Itu biasanya apa ya,
0: berarti itu Natsumi kerjanya. Ngeliat
2: iya,
0: ngelihat kalian nari Jepang. Berarti di situlah ya Natsumi ngelihat orang Indonesia nari Jepang.
1: Iya.
0: Nah, pendapatnya Natsumi gimana ngelihat orang Indonesia belajar tarian Jepang?
2: Pendapat tuan Nani. Cita mate.
0: Indonesia.
1: Indonesia no hito ga Nihon no odori?
0: Apakah pendapat Natsumi gimana?
2: Indonesia no, Natsumi sang no toshite Nihon jin toshite Indonesia hito ga Nihon no odori wo odoru koto ni shite douyu imi? Dou omoimasu?
1: Dou omoimasu ka? そうですね、まあ、まあ、実はなんかソーラン節も、あの EPB チルボンのソーラン節は日本のソーラン節ではない、日本のソーラン節と違う、ですから、まあ新しい文化だと思っています。
2: Jadi sarang boshi yang di kampus sama yang di Jepang asli itu beda.
0: Oh, malah beda.
2: Jadi itu
0: bedanya gimana?
1: Balu.
2: Jadi dance dia balu. Ngerasa kayak melihat dance baru gitu.
0: Oh, loh.
2: Iya. Karena jomplang gitu kali ya.
1: Maksudnya omoshiroi itu.
2: Tapi ya lumayan lah.
0: Lumayan. Kamu gak mau ngajarin. Natsuminya gak?
2: Nari masuka.
0: Biar bener.
1: Soran bushi. Indonesia no soran bushi. So desu ne, nanka, hai, benkyou shimashita. ビルセンは何ですか？ビルセンから、はい、ビルセン、あのビルセンさん、はい、からインドネシアのソーラン節を勉強しました。
2: いや、kan ngajarin juga belajar sama Bila Sensei juga, juga.
0: Tapi ya udahlah ya. Gak bisa mirip-mirip banget ya. Ya udah ya.
2: Tapi lihat dulu juga paling dari YouTube kali ya kalian.
1: Nah, omoshiroi to omotte imasu.
2: Mayan lah.
0: Lucu ya ngeliatnya ya.
2: Sama aja kayak kita ngeliat apa ya.
0: Tapi seneng gak sih, bangga gak sih ngelihat maksudnya tarian daerah, maksudnya tarian dari Jepang sendiri dipelajari sama masyarakat Indonesia? Natsumi gimana? Seneng gak?
2: Tanoshimi desu ka?
0: Walaupun gerakannya salah ya.
2: Indonesia jin wa Nihon no odori tanoshimi desu ka?
1: Tanoshinderu?
0: Bangga gak? Bangga gak?
2: Indonesia jin ga Nihon no odori o tanoshimi desu ka?
1: Natsumi-san no ちょっと刺激とかあれちょっとよく
0: わかんないじゃん、プランプランじゃん。ini kita perbedaan bahasa ya teman Pradua, it's okay ya.
1: 楽し
2: い。とインドネシア
1: 人が日本語に思います。まあ
2: 日本語勉強している。
1: まあ、すさですね、それは本当にすさ、なんか、なんかいろいろ考えはあるんですけど、ちょっとインドネシア語に翻訳するのは難しいと思います。
2: ちょっとインドネシア人が日本の踊りしているのを見て誇りに思い出、
1: はい、ですからそれについて私は考えがありますが、それはちょっと説明するのは難しいです。
0: ああ、今なた、
2: いや、うまやなすなもすき
0: ぼんじゅさやかぼんじゅさや、
1: まあ、いろいろなんかまあ、インドネシア人が踊ることによって、まあ、インドネシアの文化とミックスなんだ、なんかされますね。まあ、そして新しい文化ができることは面白いと思っていますが、日本の文化ではなくなってしまうとも思います。
2: あ、それ
1: ちょっと優し
2: いですから難しいと言いました。
1: ありがとうございます。
2: もう一度お願いします。
1: 面白いと思います。誇りに思い、
2: 誇りに思う、
1: まあ実はあまり誇りに思っていないと思います。
2: マヤンバンガーラ。
0: マヤンバンガーラ。
1: がですね。
0: いや。
1: ノーです。
2: 実は。
1: Actually, I think not.
0: Not.
1: But I think it's interesting, but it's not how to say truly Japanese culture.
0: Ah, yeah.
1: So I worried about that. But it's just interesting things for me. It's difficult things to
0: okay.
1: So just don't know.
0: Nah, ini kalau apa tuh? What? Apa?
2: Ini
0: mau dilanjutin? Okay. Ini kalau harus memilih satu tarian Jepang untuk diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, tarian apa yang harus dipilih, yang direkomendasiin, kenapa juga?
2: Nihon no osusume wa nani? Indonesia jin ga osusume dane?
1: Indonesia jin osusume?
2: Nihon no odori.
1: Nihon no odori? Nihon no odori?
2: Osusume wa?
1: まあなんか TikTokとか日本の TikTok の踊りはどうですか？
2: TikTok
1: の踊り、日本の踊りはあまりインドネシアでは有名じゃないと思いますから、
2: 日本の踊り伝統的、
1: あ、伝統的、
2: ああそう伝統的です。おすすめは何？
1: え、おすすめはないですけど、おすすめ？
2: おすすめ？
1: どうしておすすめする必要がありますか？でもおすすめを聞かれてるんですよね。
0: Apa nih yang direkomendasiin sama Natsumi nih, tarian apa?
1: Hai. Ma. Sakura odori ga arimasu ne.
2: Sakura odori?
1: Shitemasu ka? Sakura odori. Nanka sore wa 日本ジャカルタかな、ジャカルタで有名な日本語の踊りですけど、
2: ジャカルタありますか？
1: そう、なんかジャカル、いえそれは正しいか分かりませんけど、うん、多分なんかジャカルタにいる日本人がなんか踊っていると思います。
0: ギバナダ、
2: ジャパンと、ジャパン、di Jakarta juga ada tarian sakura,
1: sakura,
2: sakura
1: odori.
0: Berarti itu yang direkomendasiin. Oke oke.
1: Enggak mana ada kena.
0: Iya oke oke. Kalau Natsumi sendiri mau belajar tarian Indonesia nggak sih? Tanyain dong.
1: Nah, mau sudah nih, nangka, Nihon no tentotekina odori to, Nihon, Indonesia no bunka がもうミックスされた踊りも、うん、インドネシアにあります。
0: うん、今のだ。
2: でインドネシア juga ada、インドネシアも
1: いい、インドネシアの文化と日本の文化がミックスされている踊りがあります。
2: ada tarian Jepang sama Indo yang campur-campur gitu kan.
0: Maksudnya modern gak sih itu?
1: Nah, それは桜踊りだと思います。
0: Oke oke oke. Dan mungkin terakhir nih, apa pesan kalian untuk anak muda biar tetap tertarik mempelajari atau melestarikan budaya tradisional tarian Jepang atau Indonesia sendiri? Gimana tuh?
2: Dari...
0: singkat aja, singkat aja.
2: Singkat. Kita harus mengapa sih kayak mengenang gitu alat, mainan alat-alat tradisional gitu, jangan sampai hilang gitu loh.
0: Betul. Oke. Okay. So Natsumi, gimana? Jelasin
2: itu. Dentotekina odori o manabi suzukeru tame ni minasan ni message o.
0: Yes.
2: Ani.
1: Ah, so desu ne.
0: Just a little bit.
1: 自分のなんか文化ですね、自分の文化、自分の周りの人とか自分の文化を、まあ、もっと勉強するとまあ楽しいと思います。
0: 言わなき
2: ゃ、apa ya, diri sendiri, diri sendiri
0: harus dari diri sendiri dulu ya, biar ada keinginannya. Oke, terakhir dari kamu singkat aja mungkin.
2: Dari aku ya, apa, meskipun modern dance itu sekarang menguasai, lebih baik ya melestarikan budaya-budaya
0: sendiri
2: yang
0: sendiri dulu ya, tradisional sendiri, baik di Cirebon ataupun di Jepang sendiri. Oke, oke, baik, terima kasih, arigato Natsumi. Hai,
1: arigato gozaimasu.
0: Kamu dan kamu juga terima kasih semuanya ya udah datang ke sini di sore hari ini. Oke. So, kita bakal balik lagi nanti di Moshi-Moshi berikutnya. Kamu tetap di sini dulu ya, teman Pro 2. Ucanya pamit undur diri dulu dari Moshi-Moshi hari ini.
3: Moshi-Moshinya udahan dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Sayonara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sadar gak sih, sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
3: Ih, gak boleh gitu tahu.
2: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
3: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
2: Iya sih. At least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
3: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
2: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
3: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
4: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

Pradua sore cerianya masih sama kamu nih. Kamu pernah gak sih teman Pradua baru baca beberapa halaman buku tapi tiba-tiba tuh tangan malah buka HP, scroll media sosial, cek notifikasi, terus akhirnya buku kamu jadinya ditinggalin gitu ya. Nah jadi tuh sekarang ada tren yang justru ngajak kita memperlambat cara membaca, itu namanya slow reading. Nah slow reading ini tuh kebiasaan membaca dengan santai ya, fokus dan penuh kesadaran. Jadi bukan soal seberapa cepat kita nyelesain buku, tapi seberapa dalam sih kita memahami dan nikmatin isinya. Dan tren ini tuh muncul di tengah kehidupan digital nih, yang emang sekarang tuh apa-apa serba cepet ya teman Pro 2. Dan pastinya penuh distraksi. Kayak Uca sih kalau lagi mau melakukan sesuatu gitu ya, tiba-tiba ada notif di HP, jadinya buka HP dulu terus malah lanjut gitu ya, ke terusan gitu scroll-scroll HP. Itu tidak baik ya teman Pro 2. Dan juga ya itu informasi pendek dan notifikasi yang emang terus datang, itu pastinya makin bikin kita kebiasaan gitu loh, cuman baca sekilas aja ya teman Pradua. Nah ini cara mencobanya simpel banget. Kalau kamu yang mau slow reading nih, kamu bisa pilih buku yang kamu sukain ya, cari tempat yang tenang, luangin waktu sekitar 15-30 menit, terus jauhin HP kamu dan matiin notifikasinya. Kamu diin di HP kamu ya, jangan dinyalain notifikasinya. Dan juga gak perlu buru-buru pokoknya mengejar target membaca ya. Satu buku selesai dalam berminggu-minggu juga gak masalah ya, karena dalam slow reading ini yang penting tuh bukan jumlah bukunya ya, tapi seberapa dalam kita nikmatin bacaannya. Ya sesekali yuk kita pelanin ritme baca kita ya, bacanya jadi sedikit lebih lambat dan kita lebih memahami lebih dalam ya, terus kita nikmatin apa yang kita baca. Teman Pradua aja mau ngingetin dulu nih ya, di hari ini 29 September 2026, di hari Selasa ini kumandang azan maghrib ada di jam 17.44 waktu Indonesia Barat. So pastiin kamu tetap di sini terus ya di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu nggak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah pernah bersabda, Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Sahih Bukhari.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembangi si Jaya Indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: سارة ترياع.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nadrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Kalau dikasih kesempatan tinggal di kota manapun di dunia, kira-kira pilih kota apa? Tokyo, New York, atau mungkin Bangkok? Nah, ini ada daftar menarik ya buat Gen Z, Time Out bersama Intrepid. Itu Intrepid Travel ya, merilis daftar 20 kota terbaik di dunia untuk Gen Z 2026. Dan survei ini tuh ngelibatin penduduk yang berusia di bawah 30 tahun ya, dan mempertimbangkan berbagai hal nih, mulai dari kemudahan berjalan kaki, akses ke alam, biaya hidup, aktivitas menarik, sampai kesempatan bertemu orang baru. Dan hasilnya nih, Tokyo Jepang itu berada di posisi pertama. Kota ini dinilai punya transportasi yang nyaman ya, mudah dijelajahi dengan berjalan kaki. Akses budayanya juga luas ya, sampai banyak pilihan hiburan. Ini buat yang suka olahraga juga, Tokyo punya tempat nih kayak Spocha, pusat olahraga dan hiburan dalam ruangan yang nyediain berbagai aktivitas, mulai dari bowling, tenis meja, sampai darts. Ini kabar menarik juga, ada satu kota di Asia Tenggara yang masuk daftar ini, ada Bangkok, Thailand. Ini jadi satu-satunya kota Asia Tenggara ya yang berhasil masuk 20 besar. Jadi teman berdua, ternyata kota yang cocok buat Gen Z ini bukan cuma soal gedung tinggi atau tempat nongkrong yang keren ya. Aktivitas, akses, biaya, sampai kesempatan bersosialisasi juga dijadiin pertimbangan gitu ya. Kalau kamu sendiri teman Pradua, pilih kota yang mana yang pengen kamu tinggalin? Kalau Uca pengen banget mampir ke Jepang sih, pengen tinggal di sana ya. Kayaknya seru sih, karena nonton anime-anime. Waduh, wibu ya aku ya. Ya enggak dong, enggak wibu dong. Ya pasti kamu juga suka kok banyak yang nonton anime-anime ya teman Pradua. Ya kalau kamu suka, mau gitu ya, mau tinggal di kota mana teman Pradua kalau dikasih pilihan? Top in that.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Kamu pernah gak sih teman Pro 2 gitu ya, ngerasa nih, loh perasaan gue ngomongnya baik-baik aja gitu ya, kok malah nganggepnya salah gitu ya. Nah, hal ini juga ternyata emang biasa gitu ya, terjadi di dunia kerja maksudnya. Ini khususnya karena emang beda gaya komunikasi antar generasi. Contohnya tuh simpel banget ya, ada Gen Z yang telat masuk kerja, terus dia kasih tahu gitu alasannya lewat chat. Alasannya dia ngerasa atasannya lagi sibuk, jadi daripada nunggu ganggu lewat telepon, maksudnya mending kirim pesan ya teman Pro 2. Jadi dia alasannya itu mendingan dikasih taunya lewat chat. Tapi ternyata nih atasannya tuh justru kesel ya, katanya menurut dia nih kalau soal telat kerja harusnya tuh telepon, karena emang itu kan nunjukin kalau kita itu serius ya buat ngehargain pekerjaan. Nah ini menariknya teman Pro 2, dua-duanya itu sebenarnya mereka merasa udah melakukan hal yang sopan ya, cuman cara memahami sopan itu ternyata tuh berbeda. Nah Gen Z emang tumbuh di zaman komunikasi serba digital, apalagi sebagian dari mereka kuliah, magang, bahkan mulai kerja pas pandemi kan. Makanya nih komunikasinya itu emang lebih sering lewat layar teman Pro 2. Jadi ini bukan berarti Gen Z itu komunikasinya lebih baik atau lebih buruk sih, karena emang pengalamannya aja gitu yang beda ya. Makanya nih teman Pro 2, daripada kita saling nebak gitu ya, aturan komunikasi di tempat kerja emang perlu dibuat jelas. Misalnya nih kalau telat wajib telepon ya bilang dari awal. Deadline hari Jumat juga perlu jelas, Jumat pagi atau Jumat sore. Pokoknya harus di komunikasinya tuh harus lebih jelas ya teman Pro 2 ya, harus dibuat lebih jelas, karena emang ternyata satu kata itu bisa punya arti yang beda buat orang yang berbeda. Jadi teman Pro 2 yang lagi masuk dunia kerja, jangan cuman jago kerja ya, kamu juga harus jago baca situasi dan memahami nih cara komunikasi orang lain, karena itu cukup penting juga ya.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick-up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Uru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Siapa nih yang kalau ke mall tuh gak selalu belanja, cuman keliling-keliling aja gitu ya, lihat-lihat barang, masuk toko, terus ya udah pulang lagi gitu ya. Nah ternyata emang kebiasaan yang sering disebut cuci mata ini punya manfaat loh, bikin mood kamu jadinya lebih fresh gitu. Nah ini dilansir dari wallypopdetik.com sendiri, ini ngelihat-lihat berbagai produk di toko itu bisa memicu pelepasan hormon dopamin yang nimbulin rasa senang nih. Apalagi kalau kita cuman jalan-jalan tanpa tekanan harus membeli sesuatu ya. Jadi emang aktivitas keliling toko itu emang bisa jadi hiburan sederhana di tengah rutinitas yang bikin kepala kita tuh jadinya tuh penuh ya gak sih? Kita tuh pasti butuh jalan-jalan gak sih? Nah ini juga ada menurut Antara juga nih ya, jalan-jalan di pusat perbelanjaan tanpa berbelanja itu bisa berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan stimulasi sosial dan psikologis. Jadi gak cuman bikin pikiran jadi lebih rileks ya, jalan kaki juga menyusuri area pertokoan tuh bisa loh ngasih aktivitas fisik yang ringan ya gak sih. Dan juga yang paling penting ini, hiburan kayak gini tuh gak harus selalu bikin dompet kita jadi tipis ya. Teman produa tenang aja gitu ya, kalau kamu ngajak cowok kamu jalan-jalan gitu keluar, bilang aja kayak enggak, aku gak bakal beli apa-apa, walaupun ujung-ujungnya ya beli es krim aja satu gak apa-apa gak sih. Ya pokoknya kalau lagi suntuk nih gak harus langsung check out kok, gak harus langsung beli barang yang kamu pengen ya, kadang cukup jalan-jalan aja, lihat-lihat, nikmatin suasana, terus udah deh pulang ya teman produa. Karena emang cuci mata kan juga bisa gitu ya, jadi cara simple buat recharge energi kamu gitu ya, tanpa bikin saldo kamu menghilang. Okay. So teman produa ucaknya sampai sini dulu, nemenin kamu di sore ceria edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih ya buat kamu yang udah nemenin Uca di sore hari ini barengan sama Uca ya. Setelah ini bakal ada music live chat, kita bakal gabung sama Produa Jakarta, bakal ada bintang tamu Fedra barengan sama host Edit dan Ellen. Terus juga nanti di Jaga Malam bakal ada Adit yang nemenin kamu ya teman Produa. So Ucanya pamit undur diri dulu, tetap di sini ya di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

6 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman Pro 2. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman Pro 2 karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Bro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra, teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah,
0: nah, ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita ya, gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampil terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nyanyi lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: tuh, jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak.
1: Oke.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak

0: berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini. Boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan?
0: Kalau dia red flag. Nah.
1: Yeah.
0: Pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya
1: yes,
0: juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayak gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya,
0: itu
1: gitu deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal. Kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu, aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Fungsi Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya,
1: cukup
0: tapi
1: sering.
0: Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi, aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore banget.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi Tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad?
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles. Makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo? Siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single collab. Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra
1: bener,
0: juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak? Dari Fedra.
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi versi ungu.
0: Iya iya iya, benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Okay. Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga.
0: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Oh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil. And I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Tuh akhirnya aku suka.
0: Yeah. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Yeah, benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih nyanyinya sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra.
1: Halo.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: di kamar. Itu Fitra ya.
1: Itu Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi bener-bener bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan, galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Bener-bener, terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi, aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya, setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, warna okay. Hitam. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak... Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia yang
0: gitu
1: jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang kan, masuk pala gitu nadanya gitu kayak, yeah. Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa sih, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Mungkin aja. Bisa stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank
1: you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya, amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya, edisi 29 September 2026 teman Pro 2, sampai dengan jam 12 nanti ya. Ada tentunya informasi dan juga lagu-lagu yang nemenin kamu di malam Rabu ya teman Pro 2. Kalau gitu kita mulai malam hari ini ya dengan Born Again dari miliknya Lisa and check this out.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

97,5 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 masih bareng sama Adit. Teman Pro 2, ada sebuah studi yang bilang katanya kamu harus minimal liburan 2 bulan sekali teman Pro 2 untuk mengurangi stres ya teman Pro 2. Jadi liburan sendiri tidak hanya menjadi waktu untuk bersantai dan berpergian, tapi juga ya adalah mengambil jeda dari rutinitas secara berkala. Ini katanya bisa membantu proses pemulihan tubuh dan pikiran yang bisa dibilang stres ya, karena harus bekerja setiap hari ini teman Pro 2. Sebuah editorial yang diterbitkan dalam jurnal medis Crius ini membahas pentingnya frekuensi liburan untuk menjaga kesejahteraan dan kinerja pekerja teman Pro 2. Editorial berjudul Maximizing Recovery, The Superiority of Frequent Vacation for Well-being and Performance, yang ditulis oleh Selvaraj Giridharan dan Bhuvana Pandian, ini membahas sejumlah penelitian sebelum mengenai hubungan antara liburan, pemulihan, stres, dan kinerja teman Pro 2. Dalam pembahasannya, penulis menjelaskan bahwa pekerjaan dengan tuntutan tinggi dapat menguras sumber daya fisik dan juga psikologis. Jika tidak diselingi dengan waktu pemulihan atau healing, tekanan tersebut dapat menumpuk dan berkontribusi terhadap kelelahan, stres, hingga penurunan produktivitas ya teman Pro 2. Oleh karena itu, teman Pro 2, katanya ini liburan jadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan tubuh kamu dan pikiran kamu untuk bisa memulihkan diri teman Pro 2. Dan juga ya ini menyarankan agar seseorang menjadwalkan liburan singkat ya teman Pro 2 setiap 2 bulan sekali untuk membantu mencegah penumpukan stres teman Pro 2. Nah, ini patut dicoba ya, katanya gak usah jauh-jauh, yang penting ambil jeda aja untuk tidak memikirkan pekerjaan. Misalnya cari tempat liburan atau tempat wisata di sekitar kamu aja gitu teman Pro 2 ya. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini barengan sama Adit tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bareng sama Adit dan teman Pro 2, kita ada informasi selanjutnya nih dari Turki ya teman Pro 2, di mana ini sebuah batu di kawasan pegunungan Turki mendadak jadi perhatian wisatawan setelah muncul foto bintang timnas Mesir yaitu Mohamed Salah duduk di atasnya nih teman Pro 2. Lokasi yang sebelumnya hanya bagian dari landscape alam kini ramai didatangi penggemar untuk berfoto di tempat yang sama teman Pro 2. Batu ini berada di kawasan Kurdere Yailasi, sebuah dataran tinggi di wilayah Makka di provinsi Trabzon di Turki ya teman Pro 2. Dan sebelum viral di media sosial, tidak ada yang menganggap batu itu sebagai sesuatu yang istimewa ya teman Pro 2. Batu itu hanya berada di tengah hamparan perbukitan hijau yang menjadi bagian dari pemandangan alam kawasan tersebut. Nah, popularitas lokasi ini kemudian berubah setelah Mohamed Salah mengunggah foto winger klub Turki Trabzonspor ketika tengah duduk di atas batu tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Foto itu kemudian menyebar dan menarik perhatian para penggemar sepak bola maupun wisatawan ya teman Pro 2 yang tentunya berkunjung di wilayah Trabzon. Dalam foto itu Mo Salah duduk santai dengan latar hamparan hijau khas dataran tinggi Trabzon. Kemudian sebuah aliran sungai kecil yang dipenuhi bebatuan juga tampak mengalir di antara perbukitan, ditambah langit cerah yang menambah daya tarik pemandangan sekitarnya. Dikutip dari Gulf News, pada hari Kamis 24 September, pemain yang kini memperkuat Trabzonspor itu mengunjungi kawasan Kurdere Yailasi saat menikmati waktu luang. Dan teman Pro 2, ini ya, batunya sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang katanya ingin merasakan ataupun mengunjungi tempat yang udah pernah disinggahi oleh Mohamed Salah ya teman Pro 2. Ini cukup unik juga ya, berarti ini petilasannya Mohamed Salah nih. Mo Salah pernah duduk di sini gitu ya teman Pro 2. Kalau lihat dari unggahannya sih, kamu juga bisa cek di akun Instagramnya Mo Salah ya teman Pro 2. Ini seperti sungai dengan hamparan perbukitan di belakangnya teman Pro 2. Dan kalau kata orang sini mah main becek-becekan gitu ya teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini barengan sama Adi tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tangga. Pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung. Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, ada Avengers Endgame Encore yang dihadirkan Marvel jelang Avengers Doomsday nih teman Pro 2. Marvel Studios sendiri menghadirkan kembali film Avengers Endgame ya di tahun 2019 melalui Avengers Endgame Encore sebagai penghubung menuju film Doomsday. Selain menayangkan film yang jadi penutup Infinity Saga ini, program ini juga menghadirkan cuplikan eksklusif Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, teman Pro 2. Nah, menurut artikel yang dimuat di laman resmi Marvel pada 24 September lalu ya, Avengers Encore ini menyajikan sejumlah adegan tambahan. Materi ini dapat disaksikan penonton yang menikmati film ini dalam format IMAX atau Infinity Vision, teman Pro 2. Di mana sang sutradara sendiri Anthony Russo ya teman Pro 2 bersama saudaranya Joe Russo mengatakan adegan tambahan ini tidak mengubah inti cerita film, tapi kehadiran materi baru ini ditunjukkan untuk memperdalam kisah Avengers sekaligus memberikan gambaran mengenai cerita yang akan hadir dalam Doomsday ini teman Pro 2. Dan menurut Anthony Russo sendiri, Avengers Endgame Encore ini jadi pelengkap perjalanan panjang yang telah dilalui para penggemar MCU atau Marvel Cinematic Universe. Ia juga menyoroti momen ketika Endgame pertama hadir di bioskop beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 ya, serta mengubah pengalaman menonton film di seluruh dunia, teman Pro 2. Russo juga mengatakan kesempatan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi dirinya dan tim. Ia menilai penayangan kembali di Encore ini jadi kesempatan untuk terhubung dengan suasana menonton di bioskop sebelum pandemi dan juga mengubah kebiasaan penonton. Saat menggarap Endgame, ini si Russo ya, lebih berfokus menyelesaikan perjalanan Infinity Saga dibanding memikirkan kelanjutan ceritanya. Namun, beberapa tahun setelah film ini dirilis, tim kreatif mulai membahas perjalanan karakter dan dampak peristiwa Endgame terhadap masa depan Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi Avengers Doomsday yang mempertemukan para pahlawan dari berbagai semesta untuk menghadapi ancaman eksistensial baru ya teman Pro 2. Di mana ada Robert Downey Jr. yang sebelumnya memerankan Iron Man, namun nanti akan memerankan Victor Von Doom, karakter yang sangat berbeda dari Tony Stark atau Iron Man sebelumnya ya teman Pro 2. Sementara Russo juga berupaya menghadirkan kembali bobot emosional seperti pada pengorbanan Tony Stark di Avengers Endgame, teman Pro 2. Dan kita nantikan ya buat kamu-kamu nih yang terutama Marvel Mania. apa sebutannya Marvel Mania ini ya. Pokoknya para pecinta Marvel ya yang ngikutin Avengers ya, terutama ngikutin film-film dari Marvel Cinematic Universe, ini saatnya ya kamu untuk terhubung kembali dan kita nantikan pastinya di bulan Desember untuk sama-sama ya nonton Avengers Doomsday teman Pro 2.

0: Otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu dari dunia olahraga. Teman Pro 2 masih ingat dengan penjaga gawang atau kiper asal Tanjung Verde, Fojinya, yang sempat viral karena aksinya berhasil melawan Spanyol ya dengan penyelamatan gemilangnya, teman Pro 2. Dan ternyata katanya si Fojinya ini kehilangan privasi setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dimana kiper fasih banget ya, teman Pro 2. Kiper timnas Tanjung Verde ini, si Fojinya, teman Pro 2, kehidupannya berubah drastis setelah Piala Dunia 2026. Masih dari akun Instagramnya pada Senin 28 September kemarin, ini Fojinya, teman Prodo mengaku ingin kembali menjalani kehidupan sebelum dirinya dikenal luas. Fojinya sendiri, ia tampil impresif di Piala Dunia 2026 ya, dengan penampilan ciamiknya pada saat melawan Spanyol, mencatatkan 7 penyelamatan, teman Prodo, di mana penampilannya juga turut membantu Tanjung Verde melangkah ke fase knockout atau fase gugur dan membuat popularitasnya meningkat tajam. Pengikut Instagramnya juga melonjak ya, teman Pro 2. Dari yang awalnya 56.000, kemudian sekarang udah jutaan, teman Pro 2. Dan momen ini juga pada saat penyiar Brazil mengajak penonton untuk mengikuti atau memfollow akun sang kiper, teman Pro 2. Namun popularitasnya ini katanya membuatnya tidak nyaman ya. Kepada The Observer, teman Pro 2 yang mengatakan kehilangan sebagian besar privasinya karena sering dihampiri orang yang ingin berfoto, meminta tanda tangan, bahkan merekam dirinya ketika sedang berada di luar rumah. Fojinya sendiri bahkan menyatakan lebih memilih kehidupan yang sebelumnya, teman Pro 2, sebelumnya terkenal, di mana dampaknya juga dirasakan oleh keluarganya di Tanjung Verde, termasuk ibunya yang kerap didatangi pendukung untuk berfoto atau sekedar berbincang. Nah, di luar timnas sendiri Tanjung Verde ya, ini Fojinya menjalani perubahan dalam karir klub setelah Piala Dunia. Ia meninggalkan Chaves di Portugal dan bergabung dengan klub di Chile yaitu Colo-Colo, teman Pro 2, dengan kontrak berlaku hingga akhir 2026 serta opsi perpanjangan berdasarkan jumlah menit bermain ya. Fojinya memang mencatat beberapa clean sheet bersama Colo-Colo, tapi juga mendapat sorotan karena sejumlah kesalahan atau blunder. Salah satunya terjadi ketika Tanjung Verde kalah 1-3 dari Mali ya, teman Pro 2, di kualifikasi Piala Afrika 2027. Saat kesalahan itu Fojinya mengakibatkan timnya harus kebobolan ya, dan kemudian juga media Spanyol menyebut kalau ini sebagai golf the realidad atau pukulan kenyataan, teman Pro 2. Informasi ini ya juga kamu bisa dapatkan. Juga kamu pengen informasi-informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi websitenya rri.co.id, teman Pro 2. Dan kamu masih di sini bareng sama Dede Jaga Malam.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Teman Pro 2, ada kabar dari Timnas Futsal Indonesia yang siap menjalani pemusatan latihan ya, atau training camp di turnamen ke-6 Copa Dasnakus The Futsal 2026 di Brazil, teman Pro 2. Ini melansir dari akun resmi Instagram Timnas Futsal pada hari ini, Selasa 29 September 2026, teman Pro 2. Turnamen ini akan berlangsung di San Jose dos Pinhais pada 12 sampai 18 Oktober mendatang. Sejumlah pemain yang selama ini jadi langganan skuad Garuda ya, kembali dapat kepercayaan. Di antaranya ada 3 penjaga gawang, Ahmad Habibi, Muhammad Nizar, dan Muhammad Al-Bagir. Serta ada Rio Pangestu, Samuel Eko, Ardian Sahnur, Rizky Xavier, Syauki Saud, dan Brian Ik nih, teman Pro 2. Skuad Timnas Futsal Indonesia juga diisi sejumlah pemain dari berbagai klub dalam kompetisi nasional dan juga luar negeri. Beberapa di antaranya ada Dewa Rizky, Muhammad Iqbal, Andreas Karet, kemudian ada Ronald Rumbiak, Romi Humadri, Yogi Saputra, M. Rizky Fauzan, ada Gavin Laik, M. Sanjaya, Andres Dwi, dan Israr Megantara, teman Pro 2. Timnas Futsal Indonesia menjelaskan ya, keikutsertanya di Brasil ini jadi langkah awal menuju Piala Dunia Futsal 2028, di mana skuad asuhan Hector Souto datang sebagai tim undangan bersama Jepang, Afghanistan, Peru, dan Tanjung Verde, teman Pro 2. Dalam turnamen ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Tanjung Verde dan tuan rumah sekaligus juara dunia itu Brasil. Dan pertandingan menghadapi lawan-lawan ini juga jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan menghadapi tim dengan level permainan yang berbeda. Tim Futsal Indonesia juga menyebut lawan terbaik dapat menjadi guru terbaik bagi para pemain untuk menempa mental juara ya, teman Pro 2. Setiap sesi latihan, tetes keringat, dan menit bermain di lapangan ini dinilai menjadi bagian dari persiapan untuk mewujudkan target untuk membawa merah putih tampil di panggung dunia nih, teman Pro 2. Wow, terbang tinggi terus ya untuk skuad Garuda Futsal Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

Teman Pro 2 udah mau jam 11 malam ya. Artinya Adit harus pamit duluan teman Pro 2, karena nanti di jam 23 sampai dengan 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin hari ini, malam ini di Jaga Malam edisi 29 September 2026 ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Teman Proba.
1: Saya Rudy.
2: Saya Yana Head.
3: Saya JC.
1: Mengucapkan
2: Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia
1: yang ke-81.

0: Riana Head yang berjudul Menang Pun Berkalah. Lagunya Rudy ya, Belahan Jiwaku. Dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright?
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

107,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Paginya kamu bakal ditemani sama Neila, teman Pradio. Dan nanti Neila akan menemani teman Pradio semuanya di Sepada. Selamat pagi teman Pradio. So, always stay tuned.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mengenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, wa mahyaya ya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik.

0: Miami.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore.
3: English Corner Pro 2.
2: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
1: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.
4: English Corner. Speak more, fearless.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Juga melima Predio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predues. Padanya pagi ini bakal ditemani sama Neila ya sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Preduanya tetap stay tune di Predua.
2: Spada.
1: Selamat pagi teman Predua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Predua FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ngacung, siapa yang masih suka buang-buang makanan? Ini ternyata bisa bikin bumi makin panas loh teman peradua. Ya, nasi yang tidak dihabiskan, sayur yang membusuk di kulkas, hingga makanan berlebih yang berakhir di tempat sampah ikut menyumbang pemanasan global loh teman peradua. Jadi dampak lingkungan ini muncul tuh sejak makanan diproduksi hingga membusuk ya setelah dibuang. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO ini menyebut susut dan sisa makanan atau food loss and waste itu berkontribusi ya sekitar 10% nih terhadap emisi gas rumah kaca global. Dan persoalan ini nih jadi perhatian ya dalam Hari Kesadaran Internasional tentang Kelangan dan Pemborosan Pangan yang diperingati kemarin nih 29 September teman peradua. Jadi peringatan ini nih mendorong upaya bersama mengurangi pangan yang hilang ya atau terbuang sepanjang rantai pasok hingga tingkat konsumen. Nah, hubungan makanan terbuang dengan pemanasan global itu bisa dijelasin ya melalui dua hal, yakni emisi sepanjang proses penyediaan makanan dan juga gas yang dihasilkan ketika sampah makanannya itu membusuk. Jadi sebelum sampai di meja makan, bahan pangan itu membutuhkan lahan, air, pupuk serta energi untuk diproduksi ya. Pengolahan, terus pengemasan, pengangkutan, penyimpanan di lemari pendingin hingga memasak ini juga menggunakan ya sumber daya. Jadi ketika makanan akhirnya dibuang ya sumber daya ini nih udah terpakai dan emisi dari proses penyediaannya itu udah dilepaskan ya. Makanya kenapa ini jadi penyumbang bumi tuh makin panas ya teman graduate. So mulai dari sekarang jangan buang-buang makanan. Jadi kalau yang kamu mau makan, seperlunya kamu makan aja teman peradua ya. Terus kalau misalnya kamu mau membeli makanan juga yang sekiranya kamu emang pengenin aja, jangan sampai kamu taruh terus di kulkas terakhirnya kamu buang. Jangan ya dek ya.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini buat teman Pradua yang jadwal makannya sering berubah nih antara hari kerja sama akhir pekan. Ini ternyata berpotensi sama kesehatan jantung kamu loh, khususnya buat kamu yang cowok. Temuan ini nih berasal dari studi yang diterbitin ya sama jurnal Communications Medicine dan diberitain sama Science Alert. Jadi penelitiannya ini ternyata menyoroti fenomena eating jet lag atau jet lag makan, yaitu perbedaan waktu makan ya di hari kerja dan akhir pekan. Dan konsep ini nih serupa nih sama social jet lag, yaitu ketidaksesuaian pola tidur akibat perbedaan rutinitas antara hari kerja dan hari libur. Jadi ternyata kebiasaan makan yang beda gini nih bisa bikin makin tinggi ya kejadian penyakit kardiovaskularnya. Jadi hubungan ini nih tetap terlihat setelah peneliti tuh memperhitungkan ya sejumlah faktor lain kayak termasuk pola tidur dan kualitas makannya juga. Jadi makanya nih risiko penyakit jantung koroner termasuk serangan jantung juga tercatat meningkat ya 21% teman Pradua. Jadi ketidakaturan waktu makan ini ternyata bisa ya mengganggu ritme sirkadian atau jam biologi tubuh yang mengatur berbagai proses metabolisme dalam siklus sekitar 24 jam. Jadi kalau bisa sih jangan dibedain ya jam makannya kamu pas weekdays dan di weekend, karena ternyata selisih jam makan 1 jam aja tuh bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya di pria teman Pradua.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.